kumeza kubatuko na soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye akaririmbo keza karatubwira ati ngo isi ni ibendera ryacu ushobora kuba utona bitahura ariko mba nizera neza yuko Imana yagize kuba intumwa abandi yiyongera kandi kubagira abahanuzi b'Imana cyangwa se abantu ziba Kristo isi ni ibendera ryacu rero elo elo ushizwe hejuru Eloi mana ushizwe hejuru y'amajuru reka tukomeze kuba tukona soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye aratwandikira avuga ati shalom shalom nanje nashaka musengere ndagwaye umutwe urandemeje cyane kandi mwongere mudusengere tumaze igihe kinini dukora akazi ariko nitwigera dutera imbere mwoba mukoze mukozi w'Imana ndi Belize mugahahe murakoze cyane Belize ni muri kuranyumviriza mu izina rya Yesu Kristo Imana yemeye kumbana namwe muri kino kiganiro ndasengera ubuzima bwawe Imana ikugirire neza utangure kuba wona kora amafaranga yawe uyabona mu izina rya Yesu Kristo Amen abari kuba dukurikirana muri mu mpande zigaze zitandukanye reka nongere ndabibutse ko ari ya samirizi yanyu mukunda RTBB cyangwa se Radio Burundi Bwiza ibyiza by'u Burundi mudukurikirana

abari kuba dukurinana ndizera neza ko ari benshi cyane abari kuba twandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umwuga wiwe wa misi yose aho kuba batase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tukibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mu isoko nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twona so mu butumwa bw'abantu bagiye batandukanye

abariko badukurikirana twongere tubibutse ko nkuko umumenyesha makuru nata yarahejeje kuvuga abashikiriza kino kiganiro asubiye kandi no kunyakira none ndabibutse ko rino jwi muri kumwumviriza kuri micro ni ya Fidèle Ndikumana nkaba ndi umukozi w'Imana rero tugiye kuvugana namwe ijambo y'Imana Imana yandungikanye ariko rero mbanizera neza ko muri kumudukurikirana muri benshi cyane twongere dushimire abariko batwumviriza bari mu macumbi yabo abari mu bitaro kwina bito ndabona abari muri semseka mbanizera ko muri kumwe natwe aho dufise inahe nyinshi cyane z'abantu bagiye babona ikiganza cy'Imana aho twagiye turaca hirya no hino rero munkundire bantu muri kumuranyumviriza dufata umwanya dusenge Data mwiza ndagushimiye kukuri imana yacu imana idukunda imana twitwararika turagushimiye ukungene wemeye ko tubana n'abari kubadukugirana muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana twongera tunasengera igihugu cyacu ciza cyo Burundi twongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi twongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buvuga bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imiti y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ibyo ubona ko bibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen

irambwira ati ngo Yobu naho yari yarahezagijwe bino bintu yamfasha abantu aho bisigiye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi menya kubifashisha abantu menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba abahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri wa Kristo